sudah itu semedi fikir sudah hanggar ya mama itu. Kalau ini mama itu membimbing hanggar itu bismillah mohon guru kau ini juga haji kalah haji jemun. Yang kau hujung meminta kunci binami kau kumikir ada jauh. Sini ini ramu guru dia membimbing kau fikir kan. Mereka bismillah. Samaan tuh lembah jauh. Godoh mama itu mindei kalau ko, wujud binaan ko hari kalau cumi Allah doa memerda ni nyam dah karmi bim alhamdulillah. Mama itu mujur, samaan tuh naharat. Godoh mama itu mindei bila one day kejel bila kejel ma, wujud binaan hari kalau cumi Allah doa oyah, wujud mindei kunanya doa karo harb Allah. Mama itu bismillah. Samaan tuh nahar. Mama itu finish bang. Memalah kejauh dia usah singguri jadi dah dendi. Hendur yang kuat lu sihir dia model tiada mengkel. Orang kinar dua biar orang nawan muka setari. Orang nawan muka setari. Ini muka setari mana ni ruti abdul koromak kunde lele arde. Wanya tenggal ala hebat tenggal hawa gayne. Bangal tiada mengkel tenggal happy koro. Wanaya kalau tu jaya guru, guru kamu guru gigi ni nama kalau guru kamu guru gigi tu hukum bangal kiam dalam mengkel nengal. Tuan sejak tayar kiam dalam mengkel dua hari orang kamu ko arti. Mamu tu nol di mana kawal guru dua nol dua yaiti dua si mu guru mana? Umi kahana nulili. Mihi no getor deh yang kuatal. Cukup itu guru. Uhal nengal nyak utah dah emaji. Uhal nengal nyam nengal. Ya, uhal mangkanya lambat mangkanya ni nyemok. Kalau nun ni anda, ni nawan ni jaya ukur. Iti hanu kiam guru ini nabi enggak. Kuhoji, tuan halan ni mama juga mama lebih hei so amai antun hebat jauh. Tapi semua kah mama itu hukum hari maja hajar min jaya bejajar ni. Metoda hajar ni kelak ni ni. Saya bising, saya sudu, saya kanga, saya orang kau tu nenek anji. Bayar tu, wajar aja. Rumit dia hari ni, hari ni yang aku je, walau rufil rufil ilmu. Dengar tu, nama lebih nuri. Ya, cinta, ya, ya. Mama lebih mana wajar, lebih mihi non, mana rumit dia yang non aku ikhri lalu. Mama lebih musamma, entah dah hebat jauh. Yono, mami lu fikir semua orang tu cuk tu dia nak mengasi najam di cuk tak? Kalau mengasi najam cuk tu dah, kalau puan cik mengasi lawa kangen lawa kalau susu nama cuk tu mengasi najam cuk tu mengasi muayan otai rum pernah mati, pernah different kon mati. Mami lu cuk tu sama kalau pernah different kon mati, wujud sama yang terhadap jauh di.

Bantam mana jarnya? Mawar itu aku baca macam tenggali, aku bagi bantam. Bagi bantam, orang gaya inwa tinggi, ambar gaya tapar cari apa kelir di kopi bayi. Tapar gi, mungkin mungkin apa hari, di mungkin apa hari, jendel mungkin apa hari, jaga apa hari, jaga apa hari jam dar, kampung begini jat. Minginjat, apa ginjat, mal ginjat, apa ginjat, apa ginjat? Jadi apa ada permisi yang kita itu jangan berkorum. Itu singgar, jerenggar, adamgar, manggar tanpa nato koyor. Jumlah kita itu jumlah jumlah sendiri.